kiamat. Itu urusannya urusan ku manunggai. Motor beat atau beat koplo berganti. Budit sedang dulu koplo memutarkan kopi. Anggur merah jadi judul loke video cokoki. Sloki demi sloki berbalas bak walkie talkie. Ilusi dunia ini ku dipermainkan loki. Persetan revolusi resolusi kami. Menikmati hari yang cuma menghitung jari. Semayamkan Kurt Cobain dalam trayek penuh kokain. Rimaku narkoba menggoda semua ingin coba. Pancoran jadi domain baru tempatku bermain. Rancang syair mengalir panasnya buat baja mencair. Visi hanya tahi tindakan mencebok bersih. Aku tak hargai omongan yang bau testis. Macam mikrofon di panggung yang terima testing. Lebih dari 4 album ku berikan tesis. Ku tak terhentikan bukan single atau jingle. Ku tak tinggal diam menunggu datang tagihan. Mati masih nanti hidup bardah.

aku tak tertarik dengan setan yang bertengger. Aku tak berlari karena dipecut manager. Ku buat konsepku sendiri, Indonesia geger. Jangan kau sembarang pasang lagu ku ke out, out. Tanganmu berdarah kan sudah ku beritahu. Aku karir minggir sana bikin video galau. Ya om bleh sini nah, jangan banyak mimpi. Aku profesor sintesis, tiap prosa rimaku mitosis. Nantiasa cunduskan ide yang gue bilang. Baik suci tau dosa, kau susah karena intoleran laktosa. Ku hanya bosan dengarkan kau kosong gigi. Tonggosku gigit rapper oplosan sampai kau berbusa. Lalu jeblokkan dalam bar kotorku macam berbosa. Tembak masuk target yang tak suka. Tak sangka kau suka follow ku di sosmed. Play ku ribuan tiupkan terompet. Amir dan Anoman aja ku mengojek. Jangan protes tanpa foto token toh. Kau berjoget saat ku mendongeng. Lalu bangun malam, lalu tidur pagi. Habis nafsu makan, aku tidur lagi. Sampai suatu

selalu kelimpungan. Karir raih uang dari hasil penipuan. Koplo buat ku laparakan, sodoran di tiang ku makan. Semua aku lahap dan bisa ku cerna. Kaum kecil mencela mencer tidak enak. Tai bermunculan di form baru. Semua tingkah belajar tapi ngerap itu malu. Edit biar yang ku datang Selasa hilang Rabu. Tekan tombol bisa bagus cuma di hey, persetan mereka. Lini masa kini penuh lirik masa gini. Apa ini bawah sini biar ku tampak tipi. Ribut kayak itu rasa paling tinggi. Muak, oh aku perlu cuak. Tidak perlu uang banyak asal terus tuang. Cap orang tua tanpa cap orang tua. Gejolak kalau muda gembur. Kayak lembut-lembut, kayak jemur mayu. Super tentu, kasih model Instagram toge Instagram. Ku bawa isyana pakai bahasa isyarat. Sedikit tanda bahwa otakku kadang diadam. Tak, aku ingin gala untuk tiap hiasan yang aku ceritakan. Aku beli makna sebelum beli makan. Sudah ketagihan, maka lupa ketagihan. Bukan pelarian, ini jalanku. Tak cocok dengan kalian, maka minggir kawanku. Dulu ku bala dewa sebelum dari sengketa. Lempar icu bawa bala, lebih suka bala-bala. Walah-walah, agak kewalahan. Marah-marah, sama ragam kepayahan. Musuh misterius ku, kamu yang masih terus ku. Cicaran kejar sambil melumat sari roti. Ku menjadi grogi dan tak lagi kompromi. Tak pikir masak-masak sering dikomporin. Sumbunya pendek, karena sering terbakar. Tapi kalau meledek, aku nanti ditangkap. Gap, ten, tolong aku sudah oleng. Terbang ku ke loteng tak jelas, ku mengoceh. Beri ku kemocong, bersihkan marutegu. Kita lahir andil, penjual lalu mati jadi debu.

0: Rico. Ku jamu dengan hidupku yang penuh liku-liku. Kerja keras bagai kuda dicambuk dan didera. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, kujemung bekerja di malam hari, tidur di siang hari. Semua telah kurasakan untuk mencari uang. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, ku cemu. Okay.
1: Lembang Radio.